وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم

فقالوا إنا إليكم مرسلون.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan.

kejahatan-kejahatan selain dari engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: Pelangi 24/7.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berenggut.

0: FM.
1: Pelangi FM. Pelangi FM. Menghibur, menggerak, menindah.
0: Pelangi FM. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau sungguh melihatnya. Dan bila engkau tak merasa melihatnya, maka bahawa dia sungguh melihatmu." Hadis riwayat Bukhari.

Al-Malik ke bawah duli yang maha mulia paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzaddin wa'd-Dawlah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khayli wa'd-Din Sultan dan yang dipertuan.

0: Ya, Pelangi FM bersama Abda Penghibur Penggerak Minda, kita bawakan pada pagi ini HPD. Hello Brunei Darussalam bersama dengan Zira dan juga Rudy.
1: Ridiculous, ya. Yeah. Jika Abda baru saja masuk bertugas untuk hari ini 18 Jun 2026, ya. Mungkin saja hak Abda untuk merehatkan minda Abda bukan saja setakat tenaga. Tetapi itulah kan Zira. Selalunya kalau cuti-cutian ni angan-angan kan memanjakan diri, tetapi itulah dalam kehidupan kita seharian, sudah sibuk hal tugas pejabat. Di waktu cuti pun kita sibuk untuk membersihkan itu, membersihkan ini, rumah yang mungkin agak berbulan lah tidak kita kemas luar dan dalam, ya. Tiba ya, mindakan merehatkan badan untuk cuti-cuti, tapi sibuk dengan hal-hal apa itu dan ini. Tapi tidak mengapalah, sekurang-kurangnya kita membuatkan, melakukan sesuatu yang produktif.
0: Ya, betul. Sebab itu saja masanya kita dapat meluangkan masa yang fokus lah kepada keluarga kita ni. Rumah kita ni.
1: Bos di pejabat. Kalau di rumah, kita sebagai suami, sebagai anak,
0: tukang
1: sebagai
0: sapu,
1: anak,
0: tukang
1: anak lelaki, kita kena bersihkan. Bukan setakat dalam rumah, tetapi luar rumah juga.
0: I know, it's not easy. Physically dan juga mentally. Betul. Tapi sebenarnya, cakap pasal physical dan juga mental ni, yang paling penting ialah mental kita. Kalau betul, mental kita
1: down,
0: lelah, rasanya mentally physical kita
1: pun,
0: physical tadi akan terganggu juga. Jadi jagalah mental base kita. Buat sesuatu yang membahagiakan, ya. Jangan buat sesuatu yang menyakitkan hati kita.
1: Betul.
0: Cari sesuatu yang membahagiakan, guys.
1: Jika sesuatu yang ingin dilakukan tidak dapat menyenangkan, jangan
0: tinggalkan,
1: menyusahkan. Jangan menyusahkan. Terus tak, pagi ini kita dengarkan lagu-lagu hits terkini di HBD. Hello Brunei
0: Darussalam.

0: karya luar biasa. Sentuhan Majis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Vinci, Milin Salim, Brown, Sada, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madial, Mimi Wahab, dan Pipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1.30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.
1: Hai, saya Amni Osman, finalis Best 914 ke-22.
2: Best 914.
1: Saya pernah menyertai Best 914 ke-20 pada tahun 2024.
2: Satu cita menjadi realiti.
1: Jangan lupa saksikan persembahan saya di pentas Best 914 ke-22 pada 4 Julai 2026 di One City Shopping Center. Jumpa Auda di sana.
2: Di sini lahirnya seorang bintang. Juara. Bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.

0: Pelangi FM.
1: Teruskan bersama di Pelangi FM, stesen nombor satu Auda yang membuat persiapan Auda untuk pagi ini, membuat persiapan Auda yang membuat persiapan anak-anak untuk turun ke pengajian, sekolah, institusi,
2: kuliah dan sebagainya. Semoga dipermudahkan. Biasanya ini adalah merupakan waktu yang paling sibuk ya, kadang-kadang sampai bertinggalan. Dan saya pasti juga banyak daripada adik-adik kita ni, Rudy, menghadapi ini kan musim peperiksaan.
1: Betul.
2: So pastinya agak teganglah sikit, bori istilahnya. Dan anak-anak pun kadang-kadang macam merasa tidak confident. Jadi di situlah letaknya support kita sebagai indung,
1: sebagai kakak, sebagai abang ya, kepada adik-adik yang jauh lebih kecil, kepada anak-anak kita. Percaya dengan proses yang sudah lakukan. Mungkin ada atas usaha, contohnya mengambil kelas tuition dan sebagainya, extra kelas. Ini salah satu inisiatif juga kita untuk dalam kehidupan lah, untuk memperbaiki skill kita, ilmu kita, pengetahuan kita. Trust me.
2: Apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah merupakan
1: proses kehidupan juga.
2: Proses kehidupan dan ia tidak akan nampak sekarang.
1: Betul.
2: Contoh saja, sering kita dengarkan ni perkataan ataupun istilah ini, apa yang kita tanam, itu yang
1: akan kita tuai.
2: Itu yang akan kita tuai. Begitu betul, juga dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan kepada diri sendiri dan kepada orang lain, manisnya orang akan merasa. Bagaimana kita
1: manis.
2: Bagaimana kita kata orang
1: bersakit-sakit dahulu malah mati kemudian.
2: Jadi kita pilihlah sesuatu yang boleh membuatkan kita ke arah yang lebih baik.
1: Jangan diambil habis ya. Katanya bersakit-sakit kemudian malah mati kemudian dia. Tapi itulah, kebahagiaan adalah hak milik semua bangsa.
2: Tapi mati itu pasti, Rudy.
1: Jangan ke mana-mana, terus stay tune bersama kami. DHB Dahlia Brunei Darussalam.

0: Pagi FM menghargai bakat-bakat baru dalam bidang nyanyian. Best 914 kembali lagi. Saksikan persembahan luar biasa dari 12 finalis.
1: Hai, saya El.
0: Nas Abbas.
2: Hai, saya Nas.
0: Zul Amali.
3: Saya Zul Amali.
0: Atirah Abbas.
4: Hai, saya Atirah.
0: Amni Osman.
5: Saya Amni Osman.
0: Lisa.
6: Saya Lisa.
0: Ima HS.
7: Saya Ima HS.
0: Mubarak.
8: Saya Mubarak.
0: Iman Farihan.
9: Saya Iman Farihan.
0: Miss Jeffries.
10: Hai, saya Miss Jeffries.
0: Aslif.
11: Saya Aslif.
0: Ian Ismail.
12: Saya Ian Ismail.
0: Juga nantikan persembahan hebat dari artis undangan Syahmina dan Jingga.

Para pemimpin G7 dan negara-negara rakan jemputan menghadiri rundingan mengenai pertubuhan mampan pada hari terakhir sidang kemuncak G7 di Perancis. Perbincangan tersebut termasuk meningkatkan sokongan terhadap Kiev bagi potensi rundingan damai bersama Moskow. Ketua-ketua G7 juga mengalu-alukan perjanjian damai awal antara Amerika Syarikat dan Iran yang ditandatangani Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump pada malam sidang kemuncak dan berkata bersedia untuk menyumbang kepada pelaksanaannya. G7 akan berusaha untuk mempelbagai laluan bekalan

tenaga bagi mengurangkan kebergantungan ke atas selat Hormuz yang telah disekat semasa perang. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di samping sidang kemuncak G7 di Perancis. Menteri Luar Negeri Ukraine Andriy Shibiya dan Menteri Pertahanan Rustem Umerov juga hadir dalam perjumpaan tersebut. Tuan Zelensky berkata berharap hubungan yang lebih rapat dan melaksanakan projek bersama dengan India akan menjadikan hubungan kedua-dua negara lebih kukuh. Tuan Zelensky selepas bertemu Tuan Modi berkata terdapat potensi besar dalam melaksanakan projek bersama dengan lebih bermakna. Ukraine berusaha untuk mengembangkan hubungan dengan negara-negara dari selatan global sejak pencerobohan Rusia pada 2022, terutama dengan negara-negara yang mempunyai hubungan rapat dengan Moskow sejak zaman Soviet. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mempertahankan perjanjian Amerika Syarikat dengan Iran di persidangan G7 di Perancis dengan menyatakan perang yang berterusan di Timur Tengah boleh menyebabkan bencana ekonomi. Presiden Trump berkata beliau tidak mahu menjadi seperti Herbert Hoover yang merupakan mantan Presiden Amerika Syarikat pada 1929 ketika pasaran saham jatuh menyebabkan kehilangan berbilion dolar dan mencetuskan kemelesetan besar. Perang Amerika Syarikat dan Iran itu berkembang menjadi perang serantau yang lebih luas menyebabkan harga tenaga naik dengan mendadak, meningkatkan tekanan inflasi, melambatkan pertumbuhan dan menimbulkan kebimbangan mengenai krisis bekalan makanan utama di negara membangun. Kedua-dua negara bersetuju dengan memorandum persefahaman mengenai penamatan perang Ahad lalu dengan perjanjian dijangka akan ditandatangani esok. China menggesa negara-negara sedang membangun untuk memainkan peranan dalam institusi global dan menyeru resolusi politik kepada konflik di Ukraine dan Gaza. Gesaan itu dinyatakan ketika Menteri Luar Wang Yi melancarkan usul baharu mengenai reformasi tadbir urus global. Semasa sidang media di Beijing, Tuan Wang membentangkan dokumen menggariskan visi China di tengah ketidakstabilan global yang memuncak. Tuan Wang juga menekankan yang negara-negara perlu mengukuhkan kerjasama dalam kumpulan BRICS serta pertubuhan kerjasama Shanghai. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 837 orang termasuk 196 kematian ketika pihak berkuasa kesihatan dan rakan antarabangsa memberi amaran wabak tersebut sedang merebak. Menurut angka terkini yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Kongo, kadar kematian kes 23.4%. 49 pesakit disahkan sembuh, manakala lebih 370 pesakit masih menjalani kuarantin. Menurut laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, operasi tindak balas menjadi lebih sukar disebabkan penyebaran geografi yang semakin meluas di wilayah Ituri dan Kivu Utara. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika dan WHO merancang untuk mengumpul $518 juta bagi menangani wabak Ebola. Namun setakat ini, kurang daripada 100 juta telah diterima. Ikuti berita sukan selepas ini.

0: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
1: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan lagi hari ini dengan 4 perlawanan. Awal pagi tadi dalam aksi kumpulan K, Portugal seri satu sama menentang DR Congo, manakala kumpulan L, England menewaskan Croatia dengan 4-2. Sementara itu, dua perlawanan berlangsung pagi ini. Dalam aksi kumpulan L, Ghana bertemu Panama dan kumpulan K, Uzbekistan menentang Colombia. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kini berada di Kazan, Persekutuan Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berangkat

0: Angkat menghadiri Majlis Perjumpaan Empat Mata bersama Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura. Lebih 930 gram syabu berjaya dirampas dalam operasi Mule. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nora Fazia Haji Muhin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 1:30 hari nanti waktu Brunei.

0: 91.4. Pelangi FM.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026.

0: 2026, sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Protecting personal data is a responsibility shared. Under AITI's Personal Data Protection Order, PDPO, organizations are required to manage personal data responsibly from the point it is collected to how it is securely destroyed. Enforced on the 1st of January 2026, the PDPO helps ensure that organizations put the right safeguards in place, including proper consent practices, access and correction processes, and breach management plans. By protecting personal data, organizations strengthen trust, accountability, and confidence among their employees, customers, and stakeholders. Learn more at pdp.aiti.gov.bn or email at pdp@aiti.gov.bn. AITI would like organizations to be accountable of the personal data entrusted to you through responsible practices.
2: Kementerian Kesihatan melalui Pusat Promosi Kesihatan Sukacita menjemput orang ramai yang berumur 18 hingga 60 tahun dan mempunyai indeks jisim badan BMI 30 dan ke atas untuk menyertai program cara hidup sihat. Dengan sokongan Gleneagles JPMC, program selama 24 minggu ini memberi tumpuan kepada pengurusan berat badan melalui pendidikan pemakanan sihat dan kesihatan mental, sesi senaman berkumpulan, konsultasi preskripsi senaman serta pemantauan berterusan sepanjang program. Pendaftaran kini dibuka sehingga 30 Jun 2026. Untuk maklumat lanjut dan pendaftaran, sila layari laman sesawang whp.gov.bn dan ikuti Instagram @wah_hill atau hubungi talian 238-4442 pada waktu bekerja. Bersama-sama kita amalkan cara hidup sihat demi kesejahteraan dan visi negara ke arah warga sihat.
3: Anugerah Pelangi 10
4: Top 10 Vokal Duo Kumpulan Pilihan
5: PDRM News Anajuan Aisyah Said Zirah Jamal Kasrina Taruna Azim Arifin dan Melvin Wei Brown Chlorine featuring MHI Diana Ahmad dan Awaku Amin Farizal Abbas featuring Hurin Ahmad Nina Armanira dan Daniel Ramadan. Secret Signal.
6: Ketahui Top 5 Anugerah Pelangi 10 pada hari Ahad, 5 Julai 2026, pukul 1.30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @pelangifm.
3: Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.
7: Best 914, bukan saja satu pertandingan.
8: Best 914.
7: Best 914, pentas impian.
8: Unlock your best.
7: Satu cita menjadi reality.
8: Best 914.
7: Di sini, akhirnya seorang bintang.
8: Unlock your best.
7: Juara. Bertemu juara.
8: Best 914.
7: Siapakah juara sebenar?
8: Unlock your best.
7: Best 914.
8: Unlock your best.
9: Ya, kembali bersama di Pelangi FM. Kita bawakan AUDA HBD. Hello, Brunei Darussalam di pagi hari ini, pagi Khamis. Kita

0: kita seperti biasa, kita ada segmen Maritah Berpantun. Telah pun kita muat naik di laman media sosial kita. Tajuk kita pada minggu ini ialah
1: Sengsara. Tidak ada kena-mengena dalam kehidupan kami berdua. Dalam kehidupan kita secara individual lah. Yeah, tetapi lebih kepada apa, mencabar
0: minda kita ni untuk jadikan pantun.
1: Selitkan perkataan sengsara di dalam pantun-pantun ciptaan Audis secara spontan untuk pagi ini. Kita akan kemas kinikan menerusi status WhatsApp kita di talian 8333914, dan mungkin saja Audis berpeluang untuk memenangi voucher dine in bernilai $10. Sumbangan penaja kita tidak lain tidak bukan di Coral Restaurant and Catering.
0: Pergi ke bandar membeli ketupat.
1: Amboi.
0: Singgah sebentar membeli mangga.
1: Mantap.
0: Hati sengsara menahan penat. Gaji belum masuk, bil sudah tiba. Lagi sengsara kita sudah separuh apa?
1: Separuh nyawa hilang.
0: Separuh tadi ada sudah gaji kan? Sudah habis. Tu konon contoh lah.
1: Kadang-kadang ya. Jangankan habis sesuai waktu, tetapi ada yang melintas sepintas lalu.
0: Baru saya terima gaji hari ni.
1: Terus.
0: Biasalah tu, kita sama sebenarnya. Seorang-seorang tu adalah ia punya keperluan prioritinya kan.
1: Apapun, kepada Audah, jika ada yang bertanya ya tentang gaji Audah, bilang saja enggak tahu.

0: A world of benefits awaits you when you sign up for Standard Chartered's Employee Banking. From free debit and credit cards to waived processing fee and preferential rates for personal and mortgage loans. With Employee Banking, you will not require any initial deposit and no minimum balance when you sign your salary to us. You can also enjoy discounted ATM withdrawal fees on your next trip. Get peace of mind with SMS alerts and access your accounts anytime, anywhere on our app. The possibilities are endless, so take the first step by signing up to Standard Chartered's Employee Banking. Speak to us on 265-8000 or drop by any of our branches to find out more.
1: Standard Chartered, here for good.
2: Bagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini. Dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
3: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine.
4: Tiku Drive Fest 2.0 kembali lagi. Dari 19 hingga 21 Jun 2026, Toyota Gadung Showroom akan bertukar menjadi destinasi hujung minggu yang penuh keseronokan. Datang bersama keluarga dan rakan-rakan, cuba pandu model Toyota kegemaran Auda dan nikmati pelbagai vendor makanan yang mengambil bahagian. Setiap test drive akan menerima voucher $5 yang boleh ditebus di vendor tersedia Jumaat dari jam 2 petang hingga 6 petang dan Sabtu serta Ahad dari jam 9 pagi hingga 6 petang. NBT Tiku Drive Fest 2.0 Gadung Edition. Makan, mencuba dan memandu semuanya di Toyota Gadong. Jumpa Auda di sana. Toyota, number one best in town. Media.